0: Ah, tu yang aku kena aku kena ada.
1: Kadang-kadang
0: tak tahu dah dia. Macam kuis komo. Aku tak jawab satu soalan eh, satu kuis. Kosong aku dah buat kau.
1: Tapi kan like it depends on your lecture, your department. Macam my department chemistry, diorang tak guna
0: dah bare minimum
1: yang due tu. Faham tak? Diorang macam tak ada due, faham tak?
2: Macam quantum lah kan.
0: Quantum tak ada due.
1: Dia just macam suruh submit dekat tu lah bahagian submission. Tapi tak ada keluar noti ke apa. Faham. Tu tak suka lah.
0: Bahaya.
1: Sebab student kan, sometimes diorang terlupa.
0: Betul. Kadang diorang malas nak ambil tahu. So macam, oh ada assignment eh bila? Okay.
2: Tak tengok pun kat topi tu.
1: Sometimes I kan buka satu-satu nak tengok due berapa. True. Bila. Itulah. Apa lagi apps yang...
2: Okay, what about Telegram?
0: Telegram is for... macam kat matematik kan?
1: Oh, tapi it's very useful lah waktu matematik.
0: And aku rasa Telegram, aku simpan gambar.
1: True.
0: So free apa unlimited gambar macam...
2: And the quality is tinggi juga.
0: Yeah. Kau boleh upload. Better, sebab better kau boleh adjust quality. Height dengan low dengan medium.
1: Ya.
0: Macam phone lama aku kan dah tak ada kan. Tapi aku remember ada gambar raya dulu kat Telegram sebaik selamat. Sebab aku dah delete semua gambar apa. Dah tak boleh buka.
2: And then Telegram is somehow lagi, apa orang kata, compared to WhatsApp.
0: Lagi accessible lah.
1: Bukan, dia lagi macam teratur tau. Macam you can do a folder. For me, dia macam contoh lah, you nak buat pasal your class kan. This is just a group untuk subject.
0: Oh, personalized punya kita punya. Community punya. Community yang kat WhatsApp punya.
1: WhatsApp
0: je. Cari community untuk moga.
1: Tapi I feel like itu bersepah sikit.
2: Itu WhatsApp punya bersepah.
1: Bersepah
2: gila.
0: Kita punya kita boleh customize folder untuk kelas.
1: Yeah, I like it.
2: And then WhatsApp is more casual. Kalau Telegram dia tak casual. Dia
1: more to formal sikit.
2: Like kau nak text lecturer dari Telegram. So kalau kau nak WhatsApp, kau kena tahu nombor dia orang. Which is kind of weird kalau kau tahu.
0: Macam tak selamat jugalah.
2: Betul.
1: Kalau you dah jadi lecturer nanti, you prefer Telegram lah.
2: No. Mana-mana you come to me.
0: Kalau kau nak consult, come to me. Tak ada nak chat-chat. Kalau kau chat, memang aku tak balas.
2: Jangan chat-chat. Kau ingat aku apa? Kau punya partner?
0: Kalau kau chat, aku bagi skema je. Aku tak akan explain.
2: Aku ada lecturer yang like, kalau kau nak chat dia, kau kena like, bagi salam, bagi tahu nama mana, kelas apa.
0: Kemain. Macam nak interview.
2: But I feel like that's okay. Sebab tu nak latih dia orang. Sebab dia kata kalau tak buat masa tu, dia tak reply.
1: Sebab tak formal.
0: Budak mana kan? Budak mana?
2: Dia macam rude. And then kau dah besar. Kau matrix pula tu.
1: Belajar jadi formal.
0: Betul. Adab.
2: Yes.
0: Aku pernah masuk kat sekolah rendah dulu Aku kan dulu macam jenis aku pengawas dulu. Lepas kalau ada mak meninggal ke apa ke, aku kena kutip tabung kesat kelas kan. Aku kadang-kadang pernah sekali aku masuk je kelas. Nama dia Cikgu Sakinah. Karang. Aku main masuk je kelas dia. Assalamualaikum, nak minta derma. Kena marah. Kamu kalau nak masuk kelas orang, saya tengah mengajar. First kali, dia ajar. Ketuk pintu. Bagi nama, bagi salam. Bagi salam, bagi nama. Tanya apa intention. Minta izin dulu. And then baru bagi tahu dekat murid-murid. Macam mana kau nak minta apa. Kalau cikgu tak izin, kau keluar. Selagi cikgu tak izin, kau jangan masuk kelas.
2: Terus malu kan?
0: Kena malu.
2: Malu gila. Dalam
1: depan orang kan?
0: Tapi aku cakap, okey lah, mendidik lah.
2: Yeah, true.
0: Aku terima seadanya.
1: Dia macam a good creed.
0: Tersentak apa. Aku ni biadabnya aku. Macam tu.
1: Faham? That's a good thing.
0: Shout out to Cikgu Sakinah.
2: Shout out to Cikgu Sakinah.
1: Cikgu Sakinah.
0: Ajar matematik dengan bahasa Melayu.
1: Yes. Okay,
0: and that kau apply juga kat Telegram. Kau tak boleh nak message cikgu lecturer kau. Ni macam mana 3AB? Tak boleh. Kau macam tu. Kau kena cakap member kau.
1: Kalau student tanya aku macam tu pun. Soalan benda ni. Faham tak? Soalan yang mana?
2: Soalan apa? Bagi tahu soalan apa. Kalau boleh tunjuk gambar.
0: Kadang kan kita macam pendidik, tak tahulah. Aku legend ke apa kan. Kita kan ada Emma macam okay, kelas ni kena mengajar macam ni. Kelas ni kena mengajar. Mindset lain. So kalau kau beritahu kau tak faham ni, aku kena guess kau punya personality pula. Aku kena, you know, nak
1: Cara
0: nak kau nak explain tu lagi. True.
1: Supaya dia efektif, dia sampai ke otak. Bukan keluar, masuk tengah kanan, keluar tengah kiri.
0: Masuk tengah kanan, keluar hidung apa. Tak sampai tengah kiri.
2: Betul.
1: Telinga dengan hidung kena?
2: Kena.
0: Kau pernah tak? Nice. Kau pernah tak tutup hidung pasal kau hembus? Nanti keluar angin.
1: Tak ada. Macam tersangkut.
2: Ada sangkut kat dalam.
0: Ada tu.
1: Okay.
0: Ada kodam.
2: Alam.
0: Okay, selain Korean. Pada. Okay lah, let's back to the topic.
2: Ah, let's go.

0: Dia tak kreatif. Dia suruh yang
1: buat. Aku macam senangnya kau buat duit. Just generate video dari AI je.
2: Okay, aku ada soalan. What's
1: your guys soalan dia punya kan?
2: Favorite apps?
0: Favorite app?
2: Yeah, favorite.
0: Aku favorite app lah. Tak kisah. AI ke apa ke?
2: Tak kisah. It's just apps as long as it is
0: link
2: apps.
0: Di LinkedIn.
1: LinkedIn.
2: LinkedIn?
1: You use that?
0: Tak ada lah. Saya cuma mau
2: dia performance.
1: Aku betul budak ni. Sebab aku ada tahu someone yang sangat obses dengan app tu. And every achievement dia
2: masukkan
1: dalam tu. Which is good. Sebab sekarang kan bos tengok.
2: You always update lah.
0: Company akan tengok.
1: Ya, company akan tengok dari situ.
0: Sebab LinkedIn very trusted. Very real.
1: Ya.
0: Kalau kau macam bagus kan, orang boleh recruit kau terus masuk kerja.
1: Betul-betul.
2: Okay, back.
1: Aku tak start lagi.
0: Betul. Aku pernah dulu kat Matrix.
2: Same.
0: Lecture aku suruh download.
2: Oh ya, yeah, same.
0: Tak hilang mana untuk account aku.
2: Ya, aku pernah tahu kat mana LinkedIn tu.
1: Tapi benda tu bagus. Mm-mm. Sangat bagus.
2: Okay, apa favorite apps kau?
0: I think TikTok. Gen Z TikTok lah kan.
1: Terperanjat. Uber Eat. DoorDash.
0: DoorDash ke Uber Eat?
1: DoorDash.
0: Aku Uber Eat weh. Sebab kadang-kadang ada 50% off. Walaupun dia punya offer, ada sign up punya Uber dollar, $15. Sekali je boleh guna. Mm-hmm. Tapi dia punya offer hari lain tu lagi berbaloi.
1: Oh, I don't know. As a fat ass, aku selalu compare harga between these two. And then DoorDash is cheaper.
0: Okay, aku mungkin tak check pula DoorDash. Tapi sebab aku nampak 50%, aku dah rambang mata.
1: Faham ke? Kalau aku pun dia.
0: Buy one free one.
2: I love YouTube. You know.
1: YouTube, yes. Yeah.
2: I love YouTube. So
0: I'm not a fan YouTube. Dulu suka. Jack Solos.
2: YouTube.
0: Tengok Asfah Harry.
2: Yeah. I don't know. I feel like I can spend like a lot of time dekat
1: YouTube.
0: I only watch YouTube for organic chemistry teacher.
2: I study using YouTube. And also, I love like watching people punya
0: vlog.
2: Bukan, not vlog.
0: Life
2: you guys tahu tak
1: yang
2: dia storytelling punya
1: podcast.
2: Yeah, podcast.
0: Yeah,
2: Chick-Coy. Oh my god, I love Chick-Coy.
1: Oh, I thought it's us. No?
0: Kita tak ada dalam YouTube, deh. Okay, kita kat mana?
1: Bukan dah.
0: Oh, dah. Tak payah. Tapi je lah. Jangan je lah.
1: Excited.
2: Yeah.
1: I love YouTube too.
2: I love YouTube.
1: Tapi aku cari YouTube bila nak makan dan tengok kartun.
2: Kartun? Kartun is so good.
0: Upi Ipin kan?
1: Upi Ipin.
2: I also love Netflix. I feel like
1: Netflix.
2: I consume a lot of macam entertainment kind of stuff.
1: So you watch
2: everything.
1: You love to watch.
2: Yeah, I love to watch.
0: Yeah, I feel like TikTok je kau.
1: Yeah, aku pun TikTok. Kalau aku bosan je.
2: Tak best sangat. Aku tengok long video. Kalau kau suka tengok short
0: video. Kita pula attention span kita singkat.
1: Aku macam Netflix is too
0: long.
2: Too why?
0: Macam demanding. Macam kau nak kena tunggu lama. Cerita tu kena movie 2 jam, 3 jam.
2: But we can
1: dia macam performatif. So pada Netflix.
0: Oh ya ke?
1: To me lah.
2: Okay.
1: Macam cita rompak je. No, I'm kidding. Don't do that guys. Please support. Support
0: the industry.
1: Support the
0: apa producer lah.
1: Yes. Support jangan cita rompak please.
0: Apa tu? Ada borong.
2: Okay. Yeah.
0: For me, aku punya, kadang-kadang aku punya attention span tu tak nak teruk. Mm-mm. Aku tak boleh fokus kalau tak ada video Subway kat bawah.
1: Subway?
0: Cengat kat atas tu video orang macam podcast ke apa. Bawah tu ada macam orang main Subway surf.
1: Ah, oh my god.
0: Orang main ASMR ke kat bawah.
1: Okay. That's weird. Tapi aku banyak encounter video macam tu. Tak nak tengok mana satu.
2: Yang main slime tu.
0: Main slime.
1: Yeah.
0: Aku dengar tapi aku tengok yang main slime. Yeah. Adalah input juga.
1: Okay.
0: Kalau aku rasa kat lecture kena buat macam tu lah.
1: Yeah, but somehow orang kata benda tu like useful.
0: Useful eh?
1: Dia macam, dia help,
0: sebab aku
1: help
0: boleh
1: you
0: focus.
1: To concentrate. Yes.
0: So kalau kat lecture siapa lecturer baru ni boleh taruh kat overlay
1: yes.
0: Main slime kat tepi.
1: Tapi make sure main slime tu jangan yang besar lah. Yang content tu yang besar. Kalau main slime tu yang besar, memang orang tengok
0: semua,
1: slime dia.
0: Semua tak ada dalam tidur orang.

0: Oh, Indonesia.
1: Yeah.
2: Pink Panthers.
0: Oh.
2: My name is Pink and I really regret to meet you. Entah betul tak lirik aku. Tak tahu.
0: Betul.
1: Yes. Salah.
2: Cupcake. Eh, tak payah. Tak boleh.
0: Tapi best way concert dia, weh. Yeah. Faham gila.
2: And macam mana diorang promote diorang punya concert? Through
1: TikTok.
2: Yeah. Back to our topic again.
0: Or ada social media, yeah, like Instagram.
2: Impact. Kau tak terjual tiket diorang.
0: Betul. Cara nak beli tiket pun online juga.
1: Online.
2: House boom. Masa house boom.
1: No.
0: Apa?
1: No.
2: Apa boom? Yeah.
0: Boom.
2: Nama repek-repek dah. Apa nama cerita tu?
1: Ciki-ciki boom.
2: Hey, best way.
1: Oh my god. High five.
2: 1, 2, 3, 4.
1: High five.
2: 1, 2, 3, 4. High five.
0: Oh my god. Aku
1: ini bangun-bangun pagi macam oh ini ada high five, my mom buka betul joget-joget. High five.
2: Okay, kau suka tengok apa yang western punya cerita?
0: Like cartoon ke?
2: Cartoon.
0: I love Phineas and Ferb.
2: Yang kau suka western kan, ataupun yang macam anime macam Dora. Doraemon.
1: I love SpongeBob. Oh, Shin-chan.
2: Chibi Maruko-chan.
1: Maruko-chan. Ni Ninja House.
2: Ninja Hattori.
0: Ninja House?
1: Ninja. I don't know.
0: Ninja Warrior?
1: Ninja.
2: Hagimaru. Kau suka cantuk kah? Atau kau suka yang Phineas and Ferb, Renin Kenningham.
0: Sama je.
2: Kik Bataski. Kan itu
1: tak,
2: western
1: tak
2: sikit.
1: Tak suka sangat.
2: Ini macam Korea.
1: Japan. Okay. Yeah. I love Japan.
2: Lain channel mah. Itu TV 9 apa? Ini
1: Disney.
0: I love everything though.
2: Okay, yes. But entertainment kan. Yeah,
1: Upin Ipin pun aku tengok.
0: Aku suka any cartoon. Aku tak suka yang
2: pelik-pelik macam Pickle and Peanut. Aku suka.
1: Aku suka Mr. Bean.
2: Mr. Bean Garut.
0: Mr. Bean yang cartoon ke yang fikir. Real
1: ke cartoon?
0: Aku tak suka yang real punya. Aku suka yang cartoon.
1: Weh korang, tak payah fikir pun cerita tu. I love it. Aku suka cerita yang tak payah fikir. Like cartoon semua tak payah fikir actually.
0: Actually tak payah fikir. Kau tengok je. Kau nak fikir apa?
2: Aku nak fikir apa ya. Tapi diorang kena fikir apa?
1: Ya. Yeah.
2: Do you know where the river is? I'm the map. Keluar map.
1: I'm the map.
2: Keluar benda lain. Keluar Google Map. Dah tak payah nak tanya. And that's important. Okay.
0: Okay. Any last thought?
2: Any last
1: no.
2: meal?
0: Yeah, I feel like every apps is useful. Lagi-lagi kalau kita sekarang dunia moden ni. Apa-apa kita nak buat, kita kena bergantung pada
2: Tuhan.
0: Allah.
2: Okay.
0: Maybe, yeah, betul lah. Kita kena bergantung dekat something lah. Bukanlah menduakan Tuhan. No, kita kena.
1: Tuhan nombor satu, guys.
0: Betul.
2: Inilah kita punya, apa orang kata, ikhtiar kita. Tuhan dah bagi jalan. Betul. Dah bagi kau internet. Engkau tak nak tengok internet. Kau nak doa lagi. Macam kita kena usaha untuk kejalan ke.
0: Every app yang ada dekat Apple Store atau yang dekat Play Store tu sangat berguna. Tak ada yang tak berguna pun kat situ. Semua ada manfaat
2: diorang
0: masing-masing.
2: Diorang ada punya pros kat mana kan.
0: Betul.
1: Cons kat mana.
0: Betul.
1: Ya. Kena pandai-pandai pilih.
0: Betul.
2: Janganlah kau macam the only app is TikTok. Engkau lah kau nak pergi New World, kau tengok TikTok Google Map kau dekat TikTok Tak kan.
0: Maybe soon.
1: We don't know. Janganlah. It's so funny.
0: TikTok sekarang pun dah ada highlight tu
2: Highlight.
1: Yeah. I know.
0: Highlight story.
2: Okay.
1: Dah macam ni dah.
2: What's up with status? IG.
0: Okay.
1: Makin-makin.
2: Kita tamatkan lah. Dengan.
0: So. That's because Farah. Okay. I feel like yeah.
1: Yeah, guys.
2: So, that's all for us. Stay tuned for more interesting topic. And for more. See you.
1: Tune in for
0: Goodbye.
1: The next episode.
0: Thank you, Mr. for coming.
1: Thank you for inviting me.
2: Bye.